0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Libur? Apa tuh libur?
1: Hah, tanggal merah tidak berlaku untuk kita.
3: Hari ini Maulid Nabi ya.
1: Iya betul.
3: Masallahu alaihi wasallam. Kita nggak libur tapi kita mau bikin seru-seruan aja pagi hari ini.
1: Betul ya, kita temenin sampai jam 9 seperti biasa di Pagi Bandung di Syahrdi Winata.
3: Oh Irfan, semangat semangat, solid solid solid.
4: Pagi Bandung only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: su Radio Bandung Feel Good.
1: 25 Agustus 2026.
0: 25 ya sekarang.
1: Iya, jadi kemarin mungkin ada banyak juga nih teman-teman kita yang masih stay di Bandung hari ini terakhir kali ya.
0: Iya.
1: Karena kemarin kan long weekend-nya benar-benar dari Sabtu, Minggu, Senin kejepit kan?
0: Iya.
1: Selasa.
0: Betul.
1: Hari Selasa ya?
0: Selasa sekarang.
1: Wah, bener
0: Selasa.
1: Udah gak kerasa 25 di akhir-akhir bulan. Mulai merintih menangis kesakitan dompet kejepit kan?
0: Tapi yang gajian hari ini mah enak.
1: Gajiannya kemarin.
0: Bisa, kemarin.
1: Kalau nggak ditarik besok.
0: Kalau nggak besok.
1: Kalau ini kan libur. Tapi kalau payroll biasanya sih aman-aman aja.
0: Iya. Kalau nggak kayaknya udah pada gajian kemarin
1: deh. Gitu.
0: Kayaknya.
1: Gimana? Tetap mau di bank yang satu itu atau mau dipindahin ke payroll bank lain?
0: Oh.
1: Karena di blokir.
0: Bank yang itu ya. Yang viral itu.
1: Iya. Ah, udahlah ngomongin tentang mal sesuatu yang bisa bikin kita jadi nyesek gitu. Kadang-kadang pernah berpikir nggak, Dis, ketika ente gitu ya di rumah dulu nyimpen makanan terus tiba-tiba dimakan sama orang rumah. Kalau enggak nyimpen barang sesuatu yang menjadi kesayangan terus tiba-tiba dipakai atau tiba-tiba dibuang karena enggak tahu barang itu berarti atau tidak.
0: Ngenes ya.
1: Ngenes banget.
0: Ngenes aku
1: itu
0: sih
1: istrinya Winky.
0: Kenes.
1: Oh,
0: Kenes ya, benar ya?
1: Kenes.
0: Aku sih bukannya, karena gini, alhamdulillah ya, kalau anak-anak aku di rumah tuh kebiasaan kalau mau apa-apa, ambil apapun, dia pasti bilang dulu ke aku.
1: Oke, okay, ini punya siapa atau boleh enggak?
0: Iya, gitu. Ibu ini boleh enggak? Pasti selalu WA atau telepon.
1: Nah, tapi kan harusnya kan ngomong dulu ya, ini punya siapa.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Makanya izin dulu mah. Tapi yang kemarin ini baru kejadian bikin aku ngenes, sebenarnya bukan diambil apa gimana.
1: Sabar, Iris. Belum cerita-cerita dulu baru nangis. Cerita dulu baru nangis. Tapi kan seneng.
0: Apa seneng apa?
1: Ya seneng lah.
0: Jadi
1: seneng kan anak buahnya menang di Moka ya.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi aku tuh punya baju kesayangan dan belinya lumayan agak mahal om buat aku segitu teh ya. Tiba-tiba si mbak kemarin kayaknya gak tahu itu tuh cara nyucinya apa gimana, direndam apa gimana. Tiba-tiba ketumpahan warna. Ke apa namanya?
1: Kelunturan. Sama baju yang lain.
0: Iya.
1: Oh, disatuin warnanya.
0: Disatuin
1: nyucinya.
0: Heeh. Dan itu teh baju kesayangan aku.
1: Oh,
0: pas
1: gitu.
0: Aku lihat. Ya udah, mau gimana? Udah enggak bisa di
1: pakai aja tuh. Kan jadi
0: juga tie-dye-nya.
1: Iya, kan sekarang udah mulai banyak memadumadankan atau mungkin mencampurkan warna gitu.
0: Iya sih, tapi ya gue ngenes we. Itu teh hitam, jadinya kena.
1: Oh, kelihatan. Jadi bernoda begitu ya.
0: Nah, itu sih yang bikin aku ngenes. Maksud
1: iya
0: aku
1: sih,
0: kenapa enggak ngomong dulu kalau misalnya ini gimana. Akhirnya ya udah aku kayak udahlah sakit hati.
1: Iya,
0: tapi ya udah.
1: Ya
0: Om Awang pernah?
1: Ya pernah sih, tapi lupa ya dulu waktu zaman-zaman di Hollywood gitu dulu ya.
0: Oh, Hollywood.
1: Yang ini
0: karaoke. Samping mana Holy Wings?
1: Hollywood enggak dekat sama Holy ini apa? Holy apa ya?
0: Holy apa?
1: Holy ya. Enggak, jadi dulu pernah sama juga di barang-barang gitulah, maksudnya barang kecil tapi memang sangat berarti banget gitu kan. Dulu tuh pernah nyimpen sesuatu barang terus dibuang sama si mama. Sampai sekarang tuh yang ngerasa itu tuh barang berarti banget buat aku karena perjuangannya luar biasa, Dis.
0: Untuk dapetin itu.
1: Untuk dapetin itu.
0: Barang apa?
1: Kerudung, Dis.

0: Radio Bandung. Feel good. Tetap ku mau kau sebagai kekasihku. Gimana mau punya pacar kalau kamu gak rajin mandi? Ah, rajin mandi dong. Ayo, jam segini udah pada mandi belum? Ah, tenang, masih libur. Jadi mandi aja santai. Hey, kalau misalnya mandi juga ya, tapi harus diperhatiin sabunnya juga. Cari sabun yang benar-benar bisa menyegarkan kulit kamu, membersihkan dan memelihara kesehatan kulit. Jawabannya adalah sabun Ultimate Kaliku Kaliku. Karena kalau sabun Ultimate Kaliku Kaliku ini ada scrub halusnya nih teman Fox, dan ini sekali lagi bisa membersihkan dan menyegarkan kulit, memelihara kesehatan kulit dan menjaga kelembaban kulit. Harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku itu adalah Rp37.000. Kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku Kaliku di Kimia Farma, Sentry, K24 dan Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: Ini lagu dari Jimmy at Work. Diminta sama Fahri ya.
1: Wey, Fahri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om Awong sama Ibu Disha. Fahri lagi olahraga ke Taman Supratman. Woi, keren. Bagi Bandung mau request lagunya Jimmy at World yang Sweetness. Terima kasih, sami-sami Fahri.
1: Jadi puterin ya. Semoga semakin semangat jalannya. Betul. Fahri olahraganya.
0: Sekarang ini khusus spesial buat teman-teman atau mungkin warga Jawa Barat. Mm-hmm. Kalau ngomongin masalah Jawa Barat, ini adalah provinsi yang harus kita cintai karena kita akan hidup di Jawa Barat meskipun pemerintah Jawa Barat tidak mencintai kita.
1: Mencintai.
0: Jawa Barat ini jadi provinsi dengan jumlah data penerima bantuan sosial atau bansos dan anggota keluarga yang terindikasi terkait transaksi judi online terbanyak di Indonesia.
1: Wow.
0: Aku tidak bangga kalau begitu. Ini judi online misalnya.
1: Iya.
0: 336.579 data. Jadi temuan ini berdasarkan pemadanan data Kemensos dan PPATK terhadap penerima bansos PKH dan juga sembako pada penyaluran triwulan 2 2026.
1: Dan secara nasional terdapat 1.494.652 data penerima bansos dan anggota keluarganya yang terindikasi terkait transaksi judol. Data ini untuk sementara ditangguhkan dan akan dievaluasi supaya bantuan tetap tepat sasaran.
0: Kalau seandainya saya tahu kalau yang terbelit judi online,
1: yes,
0: itu perorangan ataupun keluarga itu akan diberikan penerimaan bantuan sosial. Mm-hmm. Dari dulu saya judo di

Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember.

0: 24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung,

0: Kita main-main yuk ke negara tetangga Indonesia. Negara tetangga Indonesia ini kecil tapi ternyata ramenya bukan main. Singapura mendapat predikat negara paling bising di dunia dalam Noise Free Nations Index dari Go to Africa dengan skor 6,78 dari skala 10. Jadi penilaian ini bukan cuma soal berisik tapi juga melihat kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, kendaraan, bandara, dan kawasan pedesaan.
1: Singapura punya sekitar 8.436 penduduk dan 23.609 wisatawan per kilometer persegi ya. Oh. Ditambah jaringan MRT yang punya lebih dari 170 stasiun dan melayani jutaan penumpang setiap hari. Sementara itu, Bhutan ini justru dinobatkan sebagai negara paling tenang di dunia. Sementara itu juga Indonesia berada di skor ketenangan 53,9 secara global dan tidak masuk dalam daftar negara terbising. Indonesia loh, penduduknya banyak, tapi tidak termasuk negara terbising.
0: Oh.
1: Memang Indonesia tidak negara bukan termasuk negara terbising ya, tapi negara terkoruptor.
0: Nah, itu dia.

buat teman Fox. Kalau misalnya kamu adalah orang yang benar-benar kegiatannya di luar ruangan gitu, atau di luar rumah atau di luar kantor gitu ya, harus nih biar tetap fresh dan sehat, harus dicuci pakai sangat-sangat facial wash. Jadi sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Dan harga satu sangat-sangat facial wash itu lagi promo Rp40.000 aja. Selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya 12C Geger Kawang Bandung. Dan buat kamu yang beli di Fox, sekali lagi buruan. Siapa tahu barangnya memang banyak sudah keluar ya. Jadi terbatas banget gitu lah. Jadi persediaannya selama masih ada. Dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: klarifikasi Polda Metro Jaya terkait rekening aktivis Pati. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Polda Metro Jaya membantah isu yang menyebutkan pihak kepolisian mengajukan pemblokiran rekening bank milik aktivis asal Pati, Jawa Tengah. Kepolisian menegaskan, langkah yang diajukan resmi adalah permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa tindakan penundaan transaksi keuangan dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan. Langkah hukum ini diambil untuk mendalami aliran dana tertentu, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara akuntabel dan transparan. Polda Metro Jaya menekankan adanya perbedaan mendasar antara mekanisme pemblokiran rekening dengan penundaan transaksi. Penundaan transaksi merupakan tindakan sementara untuk membatasi aktivitas keuangan tertentu selama masa pemeriksaan. Sementara status kepemilikan rekening tetap berada di bawah mekanisme perbankan resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian menghimbau publik agar tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terverifikasi secara hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung feel good.
2: Nanti kita ngebahas kesepian ya.
1: Oh.
2: Nanti kita juga bakal

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Capek om.
1: Capek dari punclut.
0: Betulin pemancar ya.
1: Ini Putan, kalau memang lagi ini kali ya.
0: Lagi apa?
1: Lagi ya tiba-tiba teknik aja. Kalau terima kasih lo buat Pak Eko, tapi Pak Eko juga gak dengerin ya kalau di radio.
0: Mungkin dia pindah ke streaming.
1: Streaming boleh, streaming boleh. Ya. Gak ada siaran di radio saya, radio sebelah mah ada. Iya, gimana kalau radio sebelah kita matiin juga penyiarnya? Kayaknya dari saya dari punculutnya deh, nanti kita dicek dulu ya.
0: Terima kasih Pak Eko. Terima kasih ya. Laporannya ya. Berarti betul. Kita katanya mati nih di radio, ya udah langsung ke streaming aja.
1: Dan ini adalah waktu yang kita janjikan seperti biasa ada Baskom, bahas komentar teman Fox.
0: Yes.
1: Ini dari yang mana nih?
0: Yang mana om yang belum dibacain om?
1: Itu juga kemarin kan, yang kemarin udah tuh yang kemarin yang tulisan tuh.
0: Misal ibu pacar.
1: Nah, sekarang bawahnya aja.
0: Ya udah. Ini dari postingannya @friendysamuel.
1: Nih dengerin. Entar dulu.
0: Ulang lagi.
1: Ada tuh, ada ininya.
2: Kok bukan ke gua?
1: Sebentar. Mana sih? Balik ini gimana nih? Oh ini.
2: Lo kalau punya masalah, ceritanya ke siapa?
3: Ya ke temen lah.
2: Kok bukan ke gua?
3: Kan lo sumber masalahnya.
0: Ini suami istri ya?
1: Kayaknya
0: pasangan istri. Ya, pasangan. Si istrinya bilang, lu kalau punya masalah cerita ke siapa? Ketemulah, kenapa
1: bukan gua?
0: Kan lu sumber masalahnya.
1: Lu gentleman bang, berani jujur di depan induk singa.
0: Terus ada yang bilang, kalau saya ceritanya ke pacar karena istri sumber masalahnya. Lah dia selingkuh dong.
1: Makasih bang, sudah mewakili perasaan para suami, kata gitu. Ya berarti ini suami istri kan?
0: Terus ada yang bilang, salut, ganteng dan pemberani King.
1: Jawaban yang tepat King. Luar biasa, hukum Newton mengatakan bahwa ketika sumber masalah bertanya maka akan menimbulkan masalah baru.
0: Terus ada juga yang bilang, mana lagi ya, bentar. Pakai to the point segala lagi. Terus ada juga yang bilang, ini mah masalah semua pria berpasangan. Iya pria-pria.
1: Kenapa?
0: Emang iya.
1: Kenapa?
0: Kita itu sebagai istri itu sumber masalah. Emang iya? Enggak kan?
1: Nanyanya ke siapa?
0: Ke Awang Irfan.
1: Lah kan gua, iya. Kan gua mah gak punya pasangan.
0: Iya.
1: Gua punya bukan maksudnya gini, gua punya pasangan nih sekarang nih. Kalau maksudnya dalam artian kata bukan pasangan suami, bukan pasangan suami istri gitu.
0: Iya, pacar lah.
1: Pacar
0: ya.
1: Lah ya. Tapi kamu bilang apa?
0: Emang iya kita ini cewek-cewek itu sumber masalah bagi pria-pria?
1: Jangankan menikah, pacaran aja jadi sumber masalah buat saya. Curhat.

0: punya masalah di kulit kamu, teman Fox, sampai ke rambut gitu ya, yang udah mulai menipis, coba kamu harus stok banget yang namanya Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamilah Tanahmu. Ini dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan peppermint oil, dipercaya bisa menutrisi kulit, kemudian membantu menjaga kesehatan kulit, dan membantu menyuburkan rambut. Ya, bisa dipakai tuh segala macam. Dan harga satu botol per 100 ml itu adalah Rp225.000. Kamu bisa dapetin Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamilah Tanahmu di Kimia Farma, di Century, di K24, juga di Fox Radio Bandung. Dan harga harganya udah ya Rp225.
1: Gara-gara rambut tipis tuh.
0: Gak nyambung. Jadi salah-salah ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangat-Sangat. Sangat-Sangat Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangat-Sangat Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangat-Sangat, sing ada lawan.
0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangat-Sangat, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: meskipun libur kita hura-hura, seru-seruan, tapi lewat aplikasi terlebih dahulu ya, karena kalau lewat radio konvensional ada masalah dengan pemancar di Punculut. Ya,
1: jadi kalau streaming bisa ya.
0: Streaming bisa, terus juga kemudian di aplikasi juga bisa. Oke. Okay.
1: Ngomongin streaming, aku pengen sapa-sapa yang lagi streaming juga, dengerin aku siaran.
0: Selamat pagi. Pasti dari ini ya, New Zealand.
1: Siapa New Zealand?
0: Oh enggak ya, enggak ada ya.
1: Bukan.
0: Dari Korea?
1: Bukan, tidak.
0: Jakarta?
1: Bukan, nah, dia bukan. Lagi di Bandung.
0: Lagi di Bandung.
1: Ada Mas Nawir dari MBI.
0: Oh.
1: Dia dengerin lagi. Doyan amat sih dengerin aku siaran.
0: Selamat pagi Mas Nawir. Oh, Irfan juga boleh. Kalau Mas Nawir dari MBI Motor Besar Indonesia lagi di Bandung?
1: Iya, kalau Om Irfan dari Moge ya, Motor Gemes ya.
0: Iya, sama dari kalau MBI kan ada apa namanya? Dulu MBI kan lebih lama ya. Yang baru ada nih kumpulan MBG. Bapak Sudaryono selaku Ketua BGN. Badan Gizi Nasional.
1: Request lagu katanya sok atuh request apa cepetan
0: sok
1: WhatsApp
0: apa?
1: Aku.
0: Silakan
1: selamat dengerin Mas Nawir.
0: Mas Nawir, silakan selamat menikmati suasana liburan di Kota Bandung. Oh iya, hari ini terakhir ya liburan ya. Terus kemudian di Bandung, tapi
1: di liburan dia mah emang lagi pengen di
0: Bandung aja.
1: Malah dibahas.
0: Iya, niat banget Mas datang ke Bandung, Mas.
1: Niat banget Mas sampai mau pindah kerjaan di Bandung.
0: Oh gitu. Pasti kalau ada niat begitu kan mungkin ada sesuatu ya, Mas. Bolehlah kita ngopi, Mas. Nanti kita cerita-cerita. Asik. Selamat pagi buat teman-teman juga yang masih menikmati suasana pagi hari ini. Tapi kita ngomongin tentang masalah ini.
1: Apa tuh?
0: Kesepian lah. Atau mungkin Mas Nawir pindah ke Bandung karena kesepian, Dis. Bisa juga terjadi lah itu. Lah, bener kan? Kalau orang di daerah asalnya yang memang
1: gak mungkin dia kesepian.
0: Gak punya temen gitu. Ya kan macam-macam orang tuh punya apa namanya? Salahnya problemnya macam-macam.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Ada temen yang ya banyak temen tapi ya karena kan sekarang udah semakin berumur kan circle-nya udah makin kecil.
1: Makin menyempit.
0: Menyempit.
1: Bener. Nah, tapi kalau ngomongin tentang kesepian, ini ada kaitannya sama kebiasaan mandi lama loh.
0: Nah,
1: bener. Jadi kebiasaan mandi lama juga bisa berkaitan sama rasa kesepian. Penelitian dari Yale University ke 51 orang usia 18-45 tahun menemukan orang yang lagi ngerasa kesepian cenderung mandi 23% lebih lama dibanding mereka yang gak ngerasa kesepian. Penelitian ini cuma menunjukkan adanya kecenderungan.
0: Oke, jadi makin tinggi rasa sepinya, makin lama juga waktu yang mereka habiskan di kamar mandi. Mm-hmm. Bahkan air yang dipakai cenderung lebih hangat. Aduh. Jadi menurut psikolog Yale, John Berg, rasa hangat dari air ini bisa bikin tubuh terasa lebih nyaman, sekaligus sedikit mengisi rasa kosong saat seorang lagi merasa sendirian. Iya.
1: Tapi aku sih ngerasa gitu sih.
0: Oh gitu?
1: Kayak ada momen-momen kayak mandi tuh kayak pengen
0: lama.
1: Terus kayak yang biasanya.
0: Tapi kalau misalnya
1: aku
0: memang kita tidak punya aktivitas kan, kalau misalnya me time sendiri gitu, waktunya panjang, kita nggak kerja, terus nggak kemana-mana, di rumah aja nikmatin gitu. Itu biasanya gitu.
1: Iya, tapi aku tuh nggak tahu ya. Kadang kalau misalnya ada momen di mana kayak mandi pengen lebih lama, terus bener pakai air anget. Ini kan tadi ada tulisannya gitu ya. Rasa anget dari air bisa bikin tubuh terasa lebih
0: kalau pakai air anget.
1: Air anget. Nah, aku tuh suka gitu nyalain air anget, lebih panas lagi kalau lagi agak
0: lebih enak loh itu, lebih kayak merilekskan diri aja gitu.
1: Mm-mm.
0: Tapi kadang-kadang aku juga ngerasa gitu kalau kesepian. Aku kadang-kadang suka sakit hati sama air.
1: Kenapa?
0: Ya pas tiba-tiba aku masuk ke kamar mandi, kan airnya udah di ember kan,
1: terus
0: airnya tuh diem.
1: Kenapa sih nggak dia duluan yang nyamperin ya?
0: Itu dia. Kok dingin banget sih airnya gitu ya? Kok sakit hati?

0: 0818-1188-79 atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @clemmywhois_. Clemmy Whois Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: sendirian, kesepian, terus ngomongin tentang masalah pasangan. Jadi gak jujur sama istri nih ternyata teman Fox. Arwana seharga motor itu berakhir di meja makan. Udah pernah lihat videonya gak? Ada ibu-ibu yang nangis. Ada lucu banget.
1: Enggak, aku belum lihat videonya.
0: Nanti lihat ya. Jadi ada viral video seorang mama menangis setelah dimarahi suaminya. Niatnya sederhana, karena akuarium besar itu cuma isi satu ikan itu aja. Ia berpikir daripada mubazir, lebih baik dimasak katanya gitu. Kan akuarium arwana, arwana ikan arwana.
1: Tapi siapa sangka ikan yang dimasak ternyata arwana bersertifikat dengan harga yang disebut-sebut setara sebuah sepeda motor. Sang emak ngaku saat suaminya membawa pulang ikan itu, suaminya cuma mengatakan harganya murah. Dia pun mengira ikan itu sama kayak ikan warna-warni aja yang biasa dibeli di pasar, taunya itu ikannya arwana. Lagian bentar nih emak, ya bentar aja emak. Ya misalnya senapunya punyanya uang, ya enggak masalah.

0: ikan dari akuarium juga nggak sih?
1: Ya kasihan dia teh. Kayak ini misalnya, ih si ayah ngapain ya bawa ikan nila gitu. Kasih modelnya kayak gitu kan?
0: Ya.
1: Seperti akuarium.
0: Ya udah masak aja nih, gak ada makanan.
1: Masak aja deh, gak ada makanan gitu. Terus nangis-nangis dianya, udah di bumbu kuning kalau nggak salah.
0: Ikan arwana.
1: Kan gila ya. Nah ini gak cuma hanya untuk yang hobi.
0: Tapi ini
1: hobi.
0: Poinnya makanya adalah suami tuh ya dengerin, harus jujur sama istri. Kan gak, karena suaminya gak jujur kalau itu ikan arwana. Coba kalau jujur dari awal, iya mah ini adalah ikan arwana. Dia gak akan dimasak juga sama istrinya.
1: Kalau ikan arwana gak dimasak, atau mungkin kejujuran suami itu lebih dibandingkan dengan segalanya, ya tetap salah suaminya di mata perempuan. Laki-laki mah susah dis.
0: Iya benar, karena nomor satu perempuan selalu benar.
1: Betul. Camkan itu.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Polda Metro Jaya larang aksi demo di Bundaran HI. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Polda Metro Jaya secara tegas melarang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI, Jakarta Pusat. Kepolisian mengingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan objek vital nasional yang harus dijaga dari potensi gangguan ketertiban umum. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa penetapan Bundaran HI sebagai objek vital nasional berpedoman pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dipusatkan di Bundaran HI tidak diperbolehkan, guna menghindari kelumpuhan arus lalu lintas serta menjaga ketertiban masyarakat di pusat ibu kota. Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat atau kelompok massa yang ingin menyampaikan aspirasi agar mengalihkan lokasi aksi ke tempat-tempat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh undang-undang, seperti kawasan Monumen Nasional Monas atau Patung Kuda. Kepolisian menegaskan akan menyiagakan personel pengamanan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum demi menjamin situasi Jakarta tetap aman dan kondusif. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
6: 91.7 FM. Feel good.

0: Lagi-lagi laki-laki salah. Salam Lolo. Tapi yang satu ini gak salah. Ya, sangat-sangat face mask. Ini dengan wangi matcha. Jadi sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Satu sangat-sangat face mask itu harganya lagi promo di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya 12 Cegiger Kalong Bandung, Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Salah lagi, salah lagi, salah apa coba aku? Salah apa coba aku?
1: Gak salah. Dimaafin deh kalau punya salah buat cowok-cowok. Aku mah gak pernah deh mikir kalau cowok itu selalu salah.
0: Oh gitu.
1: Malah aku mah yang suka ngalah anaknya.
0: Oh gitu.
1: Aku sama, pasti salah deh.
0: Aku juga gitu kadang-kadang. Aku tuh gak pernah mau disalah. Maksudnya gini, bukan gak pernah mau disalahin. Kalau aku tuh sistem orangnya adalah gentleman. Jadi kalau aku salah aku minta maaf duluan. Tapi kadang-kadang kalau misal tiba-tiba ada pemicunya saya nggak tahu terus tiba-tiba marah gitu ya. Ya udah kalau hari ini saya salah saya minta maaf. Udah gitu aja biar cepat selesai gitu orangnya teh. Gitu. Jadi kan dulu kan pernah ada permintaan nih laki-laki tuh banyak banget yang mintanya gini.
1: Apa?
0: Ya Allah atau ya Tuhan berikan aku wanita yang benar.
1: Iya.
0: Ternyata dikabulin, Dis.
1: Yang benar ya.
0: Ya sekarang dia nggak pernah salah.
1: Benar aja terus.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi. Aduh, lagi mikir selamat pagi ya. Pada libur. Yeay. Tapi jangan mandagi nemenin kamu, teman Fox ya. Siap-siap aja buat siapin lagu Indonesia favorit kamu. Request sambil kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol cantik. Cakep. Oke.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Mojo FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi, happy morning. Selamat liburan semuanya dan selamat melaksanakan rutinitas liburan kamu. Yeay. Izin lagi hadir lagi buat kamu. Dan yang pasti di Select Indonesia ini kamu bisa request lagu bahasa Indonesia favorit kamu. 081224747 teman Fox. Kamu ngapain aja? Kamu ngapain aja hari ini? By the way, hari ini ada launching jersey-nya Persib. Kita ketemu di sana ya, ada Ijan Wendang. Disiarin juga di Global TV katanya. Jadi kamu siap-siap aja. Oke. Okay? Ijan tungguin sampai jam 11. Kamu request lagu-lagu terbaik bahasa Indonesia versi kamu. Kalau ada, ya Ijan puter lah.

0: Kadang kita butuh sesuatu yang buat kita relax, kadang kita butuh ketenangan ya teman Fox ya. Dan nyarinya tuh kadang susah juga. Jangan kasih yang gampang-gampang, ada yang namanya Dupa Sanga-Sanga. Kamu bisa temukan ketenangan alami dari Dupa Premium Sanga-Sanga. Dan ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres teman Fox. Dan harga satu bungkus Dupa Sanga-Sanga itu Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin Dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalam.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Dari Momo Comel FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yeay, libur-libur gini masih ada aja yang request. Ini luar biasa ya. Ada seperti biasa Abai di Bekasi pengen lagunya iya dari dia. Atau nun Kang Sami-Sami. Kalau Fahri, sampai pagi Bung Ijan Fahri di Ciamplas. Habis olahraga keliling ke Taman Supratman. Jauh amat Fahri ke Taman Supratman. Wah, Selekta Indonesia. Mau request lagunya Padi Terbakar Cemburu dari Jam Pasang juga. Thanks ada Tenani. Hai Kak Ijan, Tenani di Cicahem request lagunya dari Rosa. Ijan kasihnya yang barengan Ariel tadi ya. Salam untuk Kak Ros, Apuy, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Pada kemana ya Kak Ros? Udah lama gak request juga. Untuk Kak Ijan, saya selalu lancar rezekinya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Sama-sama Kak.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wali Kota Bandung minta maaf atas kemacetan proyek BRT. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat pengerjaan proyek konstruksi bus rapid transit atau BRT di sejumlah ruas jalan Kota Bandung. Farhan mengakui bahwa saat ini pengerjaan halte, trotoar, dan media jalan untuk koridor BRT berdampak langsung pada kepadatan arus kendaraan. Meski begitu, pihak kontraktor tidak dibenarkan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pekerjaan. Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan berkomitmen mengawal ketat proyek ini agar berjalan cepat, rapi, dan tetap memprioritaskan keselamatan pengguna jalan. Proyek transportasi massal BRT Bandung ditargetkan beroperasi secara penuh pada tahun 2027 mendatang. Wali Kota Farhan juga mengajak warga untuk aktif berpartisipasi mengawasi pembangunan. Jika masyarakat menemukan kemacetan parah atau kendala di lapangan, laporan dapat segera disampaikan melalui layanan darurat 112 maupun media sosial resmi Pemkot Bandung. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Udah masuk di jam kedua teman Fox, Ujian Mendagi ya, tetap setia dong. Ada satu jam lagi jangan nemenin kamu. Lagu-lagunya udah Ujian puter-puterin, masih Ujian tunggu requestannya. By the way, liburan panjang kemarin atau sekarang udah pada pulang atau otw pulang ke rumah nih? Kabarin aku dong, posesif.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kalau misalnya kita ngobrolin tentang Kota Bandung, teman Fox ya, banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin di sini. Contohnya kalau misalnya Jan Mandagi mau cerita tentang Bandung ya, Bandung jadi hal yang paling indah mungkin di hidup Jan Mandagi, karena Jan udah hidup ya lama lah di sini ya. Lahir di sini juga teman Fox. Dulu lahir di Bandung 43 tahun yang lalu. Terus SD Jan itu di Priangan. Tahu enggak Priangan? SD Priangan, TK Priangan itu tuh di Jalan Saninten Cilaki daerah sana. Dulu Jan tinggal di situ, enak banget daerah situ. Akhirnya SMP ke SMP 44 Bandung. Dulu tuh namanya sebelum jadi SMP 44 Bandung tuh SMK. Pokoknya SM 2 Cimanuk aja tadinya, tapi berubah jadi SMP 44 Bandung. Langsung ejen di SMA 14 Bandung di PPI, enggak ada yang berani nyerang karena daerah tentara. Terus kuliah, ejen kan main hoki ya. Kuliah main hoki dapat bukan beasiswa sih ya, dapat kemudahan untuk masuk ke D3 Unpad. Dulu PAAP, ejen ngambil bisnis internasional dan enggak lulus. Gara-gara ya main hoki mulu lah, kejurnas lah, pelatnas lah, kejuaraan mahasiswa atau apa itu terus dilakuin, enggak lulus lah. Akhirnya lulus 2008 di STIMIK IM. Wah, jadi sarjana komputer Ijan tapi enggak kepake. Jadi kepakainya di broadcast, ngomong. Itulah sekilumit kehidupan Ijan teman Fox ya. Kamu kalau ada boleh deh cerita-cerita sama Ijan Mandagi, nanti Ijan on airin. Aduh, terlihat kan ya. Kalau misalnya kamu dari kecil sudah terlihat sibuk gitu, udah kerja, kamu butuh sesuatu yang menyegarkan, kamu butuh sesuatu yang bisa buat kamu bersih. Nah, pas banget ada yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik. Karena ini tuh berasal dari minyak Tanamila Tanamu ya. Ini berasal dari minyak Tanamila Tanamu Klasik, jadi ekstraknya ada di situ ya. Dan sabun Tanamila Tanamu Klasik berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu dan bekas jerawat teman Fox. Harga satu sabun Tanamila Tanamu Klasik ini Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanamu Klasik di Kimia Farma Century K24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap?

Teman Vals, kamu tahu nggak? Kalau misalnya saku super kecil yang ada di celana jeans, tau nggak, yang di atas kantong, itu kan kita gunain untuk naro receh gitu ya. Tapi ternyata kalau dulu itu tuh dibuat khusus untuk menyimpan jam saku portable. Yang kecil itu, yang bulet-bulet ya. Kebayang kalau misalnya kita bawa jam dinding segede apa ya kantongnya?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Buka SD di Arjasari Bandung diserang pitbull. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Peristiwa mengejutkan terjadi di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Seorang anak sekolah dasar menjadi korban serangan seekor anjing ras pitbull hingga mengalami luka parah di bagian kepala dan telinga. Insiden nahas tersebut terjadi secara tiba-tiba ketika korban tengah berada di lingkungan pemukiman warga. Anjing pitbull yang diduga terlepas dari pengawasan pemiliknya mendadak menyerang dan menggigit korban di area sensitif, yaitu kepala dan telinga. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung berusaha menolong korban dan menenangkan anjing tersebut. Korban yang bersimbah darah segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Aparat kepolisian setempat bersama unsur pemerintahan desa telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta mengamankan tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian saat ini tengah memanggil dan meminta keterangan dari pemilik anjing terkait unsur kelalaian dalam pemeliharaan hewan peliharaan berbahaya. Warga diimbau untuk lebih waspada dan memastikan hewan peliharaan berpotensi agresif dikandangkan dengan aman. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
4: Sanksi ASN KBB Buntut live TikTok saat jam kerja. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang sempat melakukan live TikTok di jam kerja, kini resmi dijatuhi sanksi pemindah tugasan. Langkah alih tugas ini direkomendasikan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari proses pembinaan tindak pelanggaran etika. Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat, Yadi Azhar, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, obrolan mengenai potongan bayaran atau fee 1% yang sempat terekam dalam siaran langsung tersebut murni perbincangan pribadi terkait pembuatan akta di notaris dan tidak ada kaitannya dengan proyek pemerintahan. Meski tidak terbukti ada penyalahgunaan proyek, Inspektorat menilai aksi siaran langsung di media sosial saat jam kerja tetap melanggar etika seorang abdi negara. Rekomendasi pemindah tugasan ini pun telah disetujui oleh Bupati Bandung Barat, Jaja Ricci Ismail. Selanjutnya, keputusan teknis mengenai lokasi unit kerja yang baru akan diserahkan kepada Kepala Dinas tempat ASN tersebut bertugas. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
6: Dari Bernadia.
7: Untungnya bumi masih berputar.
8: Hingga Madonna.
9: Love is the best.
10: Semua musisi terbaik pada masanya.
8: Kita puterin
6: Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital, buat batasan waktu, dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 999197. Tulis bahwa kamu

penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT. Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: logikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu gak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "Kamu telat jemput terus" menjadi "Aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira.

0: berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.

0: beres olahraga, atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Pemkot Bandung salurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pemerintah Kota Bandung menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagai tahap awal, dana bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang berasal dari Program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank BJB telah disiap salurkan. Wali Kota Bandung Farhan menyampaikan bahwa selain dana CSR tersebut, Pemkot Bandung juga mengajak para ASN serta masyarakat untuk berpartisipasi menyisihkan rezekinya. Diharapkan donasi tambahan ini bisa terkumpul hingga 500 juta rupiah, sehingga total bantuan mencapai 1,5 miliar rupiah. Farhan menegaskan bahwa penggalangan donasi bagi ASN ini bersifat sukarela dan tanpa target nominal, melainkan sebagai bentuk solidaritas serta semangat gotong royong antar sesama anak bangsa. Seluruh bantuan nantinya disalurkan secara langsung melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang telah mendirikan posko bencana di NTT. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: belongs to me.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalam.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
6: Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
7: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Polisi antisipasi potensi kerusuhan demo 27 Agustus di DPR. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pihak kepolisian mengintensifkan pengamanan menjelang aksi unjuk rasa warga Pati, Jawa Tengah yang rencananya digelar di depan gedung DPR MPR RI Jakarta pada 27 Agustus mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan serta penyusupan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Robi Hari Saputra menyampaikan bahwa aparat gabungan akan memfokuskan pengamanan pada patroli kewilayahan, patroli siber, hingga pemeriksaan ketat di lapangan. Upaya tersebut ditujukan guna mencegah adanya oknum yang berupaya memprovokasi maupun merusak fasilitas umum, sehingga ketertiban dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tetap terjaga. Dalam aksi mendatang, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Polisi juga telah diminta menyiagakan negosiator agar perwakilan massa dapat bertemu langsung dengan pimpinan DPR RI. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan tetap sasa.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Penataan kawasan Pasar Baru dan Pecinan Lama jadi pusat kuliner dan ekonomi baru Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan rencana pengembangan kawasan Pasar Baru hingga Pecinan Lama untuk disulap menjadi sentra wisata kuliner dan destinasi ekonomi baru. Kawasan bersejarah di pusat Kota Bandung ini diproyeksikan menjadi pusat aktivitas belanja dan kuliner bernuansa tematik, termasuk menghidupkan suasana ekonomi malam hari. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa konsep pengembangan tersebut sudah siap dan akan berjalan melalui skema kerjasama investasi swasta. Sementara, Pemkot Bandung berfokus pada fungsi penataan infrastruktur, perizinan, dan penertiban kawasan. Sebagai langkah awal pendukung proyek ini, Pemkot Bandung berencana merapikan dan memuluskan sejumlah ruas jalan penyangga di sekitar Pasar Baru pada tahun 2027 mendatang. Di antaranya Jalan ABC, Suniaraja, Alkateri, Dulatip, hingga jalan di belakang Pasar Baru. Farhan menambahkan, kawasan Pecinan Lama akan menjadi salah satu zona tematik utama, didampingi konsep pasar malam yang dirancang bersih dan teratur demi memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio. Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM.
4: Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru sehingga
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, selamat sore, apa kabar? Jumpa Fitrevi lagi di Seru Senja di hari ini, di hari libur ya. Gimana liburannya? Apakah menyenangkan? Ngumpul sama keluarga? Apa dihabisin buat nyuci baju? Nyuci kendaraan? Atau nyuci yang lain? Semangat ya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Fox Radio.

Ini aku baru nge ya, haknya tuh pakai hak berhenti. Jadi kayak ada ho-nya gitu ya. Teman Fox, ini kalau kamu lagi nikmatin liburan gitu ya di Kota Bandung, selamat menikmati dan berjibaku dengan kemacetannya, dengan ngantri makanannya kalau yang viral-viral, dengan kesantuyannya orang Bandung. Sepaket ya, kalau liburan itu harus nerima semuanya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah kota asal, suka kebawa ke Bandung. It's okay, gak ada masalah selama saling menghargai dan juga saling mengingatkan. Ada banyak hal yang memang harus diperhatikan pada saat kita main ke satu tempat, apalagi tempatnya bukan daerah yang, bukan kota asal lah intinya. Biasanya kan ada kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita ke Jogja, kita ke Bali, kita ke Jakarta, kita ke Makassar mungkin, dan segala macamnya. Ya, ada yang harus diikuti gitu ya. Meskipun sebetulnya mah umum-umum aja sih. Di Bandung mah ya gitu-gitu aja. Sama, hampir sama sih namanya kota-kota, kota-kota pertama lah ya. Pasti memiliki culture yang mirip-mirip sebenarnya. Tapi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang klakson lah, apalah gitu. Jujur, kalau Pepi di kendaraan, terutama di mobil, tuh suka gak sabaran. Mohon maaf. Jadi sok rarudet gitu mun pakai mobil teh. Karena mun di Bandung mah sok pakai motornya sat-sat kemana-mana. Mun gitu pakai mobil teh, rudet teh. Gak tahu kenapa. Karena kebiasaan jarang kena macet kali kalau motor ya. Semacet-macetnya motor masih bisa sat-sat gitu. Nikmatin aja kota Bandungnya ya. Ada jasa untuk ngantri makanan-makanan viral kok. Jadi kamu bisa cari aja di TikTok ya, atau di sosial media atau dimanapun lah. Di thread juga ada kalau tidak salah. Jadi ada jasa mahasiswa-mahasiswi gitu di Bandung, yang mereka notabene bukan dari Bandung juga banyak ternyata. Tapi dia punya jasa untuk ngantriin tempat-tempat makan yang viral. Karena memang itu harus apa ya, bisa dibilang harus benar-benar jumlah orangnya. Let's say kalau gak salah tuh satu orang maksimal 3 kalau gak salah. Satu orang tuh hanya pesan untuk 3 menu dan lain sebagainya. Ada macam-macam sih, kan banyak tuh tempat-tempat sekarang yang memang lagi viral. Jadi memang dibatasi gitu, biar semuanya kebagian, dan entah gimana juga pasti ada pertimbangan yang lain. Jadi manfaatkanlah jasa-jasa itu sambil membantu para mahasiswa-mahasiswi yang punya ide brilian. Kalau Pepe bilang ya, dulu anak-anak sini ada nih yang dulu sempat magang di Fox Radio, anak-anak Telkom ya. Mereka sempat juga jadi kayak ngantri, tapi gue lupa nama akunnya apa ya. Jadi mereka tuh jasa untuk ngantriin makanan-makanan viral di kota Bandung gitu. Jadi begitu kamu nyampe tempat, dari tinggal makan, udah diantriin. Enak ya? Sok, coba cari tahu infonya, kira lumayan, jadi gak capek ting ya kamu yang di luar kota.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri, Budi kayak lagi menyentil pelan tapi nusuk. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi orang baik, sibuk ngertiin orang lain, sibuk memperjuangkan sesuatu yang gak pernah benar-benar memilih kamu atau menjadikan kamu prioritas. Sampai lupa satu hal kecil yang ternyata penting juga kalau kamu juga harus baik ke diri sendiri. Kalau biasanya Budi identik sama lagu yang bikin dada sesek, kali ini auranya beda. Lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Ini dia, Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Cute. Teman Fox, ini kalau misalkan kamu lagi ngalamin yang namanya dehidrasi gitu ya. Kadang-kadang kan suka lagi panas kayak gini tuh gampang aus. Anaknya tuh ausan banget. Disarankan sih bawa tumbler atau tempat minum dari rumah gitu ya. Karena kalau lagi udah kena dehidrasi tuh gak enak banget. Aku ngelihat salah satu temenku yang kena dehidrasi tuh dia sampai kurus. Sampai bahaya ternyata ya. Kekurangan cairan tuh bahaya sekali. Jadi minumnya harus banyak dikonsumsi ya. Terlepas dari minum yang banyak, teman Fox, ini ada satu video yang lagi rame di sosial media, teman Fox. Kenapa rame? Karena ini, oh by the way, aku mau ngucapin selamat dulu ya untuk para umat Islam yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti ajaran-ajarannya yang muslim ya, ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi ke topik. Tadi tiba-tiba keingetan aja, sorry, jadi juggling gini ya, lompat-lompat bahasnya. Ada satu kabar dari Hong Kong. Ada rekaman, ada seorang anak ini terlihat meletakkan kaki tanpa alas kaki di atas meja. Jadi ada di bandara sih. Dan ini ngomongin soal etika dalam bermasyarakat kali ya. Kayaknya soalnya jadi satu juga nih semuanya. Ada satu keluarga di ruang publik di Bandara Internasional Hong Kong. Ada seorang anak tadi meletakkan kaki tanpa alas kaki di atas meja pertama. Sementara lantai di sekitar meja terlihat dipenuhi sama sisa makanan dan sampah. Rekaman ini jadi viral di sosial media dan juga memicu kritik warganet terhadap perilaku keluarga tersebut di tempat umum gitu, teman Fox. Tolong dijaga kali ya. Kita kan pasti punya adab kali. Gue gak ngerti ya kalau di luar negeri kayak gimana. Kalau sempat dengar-dengar dari beberapa orang sih, memang ada yang kata, jorok memang kalau di negara anu mah memang jorok, Pep. Di negara ini mah memang gitu, Pep, gitu ya. Gue gak mau nyebut nama daerahnya ya dan sama negaranya. Jadi katanya sih emang enggak ini loh, orang-orangnya itu pada jorok-jorok lah dan bla bla bla. Gue gak ngerti nih dia orang mana. Dan ini terjadinya di bandara. Biasanya kan orang-orang di bandara tuh lebih bonafit gitu kayak, terkesan. Yang naik pesawat tuh biasanya orang kaya. Tapi gak tahu. Jadi rame aja karena berantakan dan jadi kumuh gitu jatohnya. Tolong kebiasaan di rumah jangan dibawa di luar, karena kan itu sarana publik ya. Tolong dijaga attitude-nya. Kasian yang lain, takutnya jijian.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
6: Seru Senja.
5: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: September, pengelolaan WASH berada di bawah Kemenkeu. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengelolaan WASH nantinya dilakukan melalui Special Mission Vehicle atau SMV milik Kemenkeu. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan persoalan utang proyek WASH, sekaligus memastikan kewajibannya tidak langsung membebani APBN. Dalam skema tersebut, sekitar 60% saham WASH yang sebelumnya berada di konsorsium BUM Indonesia akan dialihkan ke Kemenkeu. Sementara itu, 40% saham tetap dimiliki konsorsium Cina. Purbaya menyebut proses pengalihan ditargetkan rampung pada pertengahan September. Sementara itu, pemerintah juga membuka peluang agar kerjasama kereta cepat ini nantinya bisa diperluas hingga Jawa Timur. Jadi, mulai September nanti, urusan WASH bukan cuma soal naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, tapi juga bagaimana pemerintah mengelola aset sekaligus menyelesaikan persoalan pembiayaannya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Teman Fox, ini Bandung Great Sale dukung hampir 800 orang ya dikunjunginya. Wow, wow, wow, wow, luar biasa nih. Ini sampai tanggal 23 kemarin sih sebenarnya. Alhamdulillah. maaf, tiba-tiba pengen bersin ini. Dari tadi kayaknya gak ada pengen bersin-bersin. Begitu on air, kenapa pengen bersin gue? Jadi ada yang sempat main-main kemarin ke last week. Salah satu sahabat saya buka stand di sana ya. Ada namanya Pepper Smooth, ada yang tahu? Produk legend ya, Mr. Panji. Luar biasa. Gelaran Bandung Great Sale 2026 sudah menarik hampir 8.000 pengunjung selama 3 hari. Cuma 3 hari doang nih. Pelaksanaan Last Week Heritage Kota Bandung dikutip dari siaran pers Diskominfo Kota Bandung. Ini hari Selasa 25 Agustus. Jumlah tersebut merupakan data sementara berdasarkan pengunjung yang tercatat melalui sistem barcode ya selama 21 sampai dengan 23 Agustus yang lalu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mengatakan jumlah pengunjung dari Bandung Great Sales itu masih berpotensi bertambah karena satu barcode bisa digunakan oleh satu orang yang datang bersama, katanya. Bisa 2-3 orang lainnya juga sama, jadi bisa dikali 2 lah maybe. Dengan adanya kemungkinan tambahan pengunjung yang belum tercatat, Om Farhan menargetkan jumlah pengunjung sebenarnya bisa mencapai sekitar 15.000 orang. Om Farhan menambahkan perputaran ekonominya sampai sekitar 1 sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Sumbernya dari pikiran rakyat ya. Ini luar biasa sih, pergerakan ekonomi kreatif itu mulai bergeliat kembali. Karena sempat banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman saya yang punya tempat distro atau apa ya, ya clothing dan semacamnya, yang jualan fashion. Kemarin-kemarin sempat agak kelimpungan setelah adanya online. Enggak kemarin-kemarin sih ya. Ya 5-10 tahun kebelakang lah. Yang impact paling gede itu adalah pandemi memang. Pada saat itu penjualan agak sedikit berkurang dan turun teratur setelah itu. Mudah-mudahan acara-acara serupa bisa sering digelar di Bandung gitu ya, tanpa harus bayar tenan mahal. Dan pengunjung pun tidak begitu harus apa ya, apunten, kalau yang swasta itu banyak sekali tempat-tempat yang mengadakan hal yang sama. Itu kita bayar tiket dan lain sebagainya. Dan acara hiburan juga ada. Sebenarnya bagus juga, gak ada salahnya sih sebetulnya. Dan itu juga jadi salah satu apa ya, bisa dibilang sih jadi wisata ya. Salah satu unggulan dari Kota Bandung ada acara clothing expo yang luar biasa besar gitu ya. Asli Bandung. Dulu, sekarang mah enggak, bukan orang Bandung lagi katanya, IO-nya. Dulu sih Bandung, sekarang bukan ya, gak apa-apa lah.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi, kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
3: Ahai. Feel good. Fox Radio.

Teman Fox di sini ada yang anaknya begadangan nggak? Ya, yang biasanya tuh baru mulai produktif tuh malam-malam gitu. Ada yang kayak gitu? Ternyata banyak sekali yang merasakan hal yang sama gitu. Di saat orang harusnya istirahat, lo malah jadi produktif gitu. Jadi ngerasa lebih fokus dan juga produktif pada malam hari itu ternyata normal. Tiap orang punya waktu fokusnya masing-masing. Ada yang otaknya lebih on pas pagi, ada juga yang baru dapat feel kerjanya pas malam. Suasana malam yang lebih tenang dan juga minim gangguan bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan nyelesain kerjaannya lebih mudah. Tetap ingat, produktif malam hari bukan berarti harus begadang sampai pagi ya. Tubuh tetap butuh tidur minimal 8 jam atau 7 jam lah, supaya otak bisa kerja dengan baik keesokan harinya. Kalau malam memang jadi waktu yang produktif buat kamu, coba pakai buat kerja yang butuh fokus, tapi tetap kasih batas waktu gitu ya. Jangan bekerja bagai ciu dah, tapi besoknya malah ngantuk dan sus-

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Pasar Baru Bandung dan sekitarnya disiapkan jadi wisata kuliner dunia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
4: Fox News.
3: Fox News.
2: Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan Pasar Baru hingga Picinan Lama sebagai kawasan ekonomi berbasis kuliner dan wisata. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan konsepnya sudah masuk dalam perencanaan, namun realisasinya masih menunggu kesiapan para pelaku usaha dan investor. Pengembangan ini nantinya akan melibatkan investasi swasta, sementara pemerintah fokus pada regulasi, penataan, dan penertiban kawasan. Sejumlah jalan kecil di sekitar kawasan seperti Jalan ABC, Suniaraja, Alkateri, hingga area belakang Pasar Baru juga direncanakan untuk ditata dan diperbaiki pada 2027. Menariknya, kawasan ini nantinya nggak cuma hidup pada siang hari. Ada pula konsep wisata kuliner malam dengan prinsip datang dalam kondisi bersih dan pulang tanpa meninggalkan sampah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagi Poppy Trevi di Seru Senja.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Teman Fox, sudah waktunya Azan Maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. Thank you buat Jojo Producer, terima kasih juga buat DJ Mul, dan juga thank you buat Andri Kemir, musik dan juga program director ya. Buat kamu yang mau meninggalkan kota Bandung, hati-hati di jalan ya. Sampai kembali di kota Bandung lain waktu. Stay safe dan jangan ngantuk. Kalau mau sholat dulu boleh ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. White Chorus kembali dengan single terbaru bertajuk Melayang. Sebuah lagu yang ngebawa pendengar menyusuri malam ibu kota, tersesat di antara gelap, keramaian, dan euforia sambil dihantui kerinduan terhadap seseorang yang sudah gak lagi berada di sana. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang larut dalam keramaian, tapi tanpa sadar terus mengulang kembali momen-momen yang pernah ia jalani bersama orang yang dirindukannya. Ini dia, White Chorus dengan Melayang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Teknologi udara masa depan hadir di Hexia 2026. Ada eVTOL buatan anak muda Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pameran yang digelar di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta ini menampilkan berbagai teknologi penerbangan terbaru, termasuk eVTOL atau kendaraan listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Yang menarik, ada teknologi Vela Alpha, sebuah helikopter tanpa awak yang dikembangkan oleh anak muda Indonesia asal Batu Jajar, Bandung. Vela Alpha dirancang fleksibel karena bisa dioperasikan tanpa pilot maupun dengan pilot. Saat ini, teknologi tersebut masih menjalani proses sertifikasi sebelum bisa masuk ke tahap berikutnya. Hexia 2026 sendiri mengusung tema Road to Zero Carbon Helicopters dengan fokus pada perkembangan teknologi transportasi udara yang lebih ramah lingkungan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Mix Music Before Night.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Waktu udah menunjukkan jam 7 malam, waktunya Fox Radio Bandung Town Fox. Sekarang kamu lagi dengerin Fox Night Show barengan sama Raden Citra. Dan bilang dong sama Raden Citra hari liburnya gimana. Cerita-cerita sekalian juga request lagu favorit kamu di 081-22-477-4917 sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Tuan Fox. Ini dia lagunya The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, di request sama Abai di Bekasi. Terima kasih banyak udah request barengan sama Raden Citra malam hari ini di Fox Night Show. Dan buat kamu juga nih Tuan Fox yang bergabung barengan sama Raden Citra di malam hari ini, gimana hari liburnya? Menyenangkan? Kalau Citra alhamdulillah hari ini menyenangkan sekali, karena ngelihat kota Bandung hari ini cukup lengang ya. Satu, kalau di jalan-jalan yang Raden Citra lewatin ya, macetnya kemarin. Jadi kayaknya hari ini orang-orang lebih memilih untuk ya udah deh istirahat di rumah aja gitu ya. Terus hari ini juga ketemu sama banyak orang, berkoneksi lagi dengan orang-orang baru. Terus apalagi ya, makan-makanan enak, sederhana, makanan rumah, makanan ibu, alhamdulillah masih bisa aku coba dan aku rasakan. Dan ini jadi satu keberkahan ya untuk Citra sendiri. Dan kalau misalkan kamu masih punya orang tua yang lengkap, alhamdulillah semoga orang tuamu sehat selalu, amin. Buat menambah kebahagiaan hari ini, Raden Citra udah siapin nih lagu-lagu yang pastinya jadi favoritnya kamu teman Fox. Ada lagunya dari Shalon Seven, ada lagunya Kelly Minaj, ada Eklat, dan masih banyak lagi. Sekalian Citra juga nanti bakal kasih kamu info menarik, kira-kira apa. Ya udah, tungguin aja ya, stay tune sampai jam 9. Dan buat requestannya langsung di 08122 4774917.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

from Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Kylie Minogue dengan Can't Get You Out of My Head. Ini lagu di tahun 2001 ya, kita lagi dibawa terbang ke masa lalu dulu. Dan abis ini Cira juga bakal bawa kamu ke masa lalu dengan lagunya The Cranberries. Yach. Ini salah satu requestan dari pendengar kita yang selalu setia dan selalu on time untuk request lagu favoritnya. Fahriel Hardiaman, terima kasih banyak udah request. Terima kasih juga untuk Fauzia yang udah stay barengan sama Raden Citra dan pengen puterin lagunya dari Raisa dengan Jatuh Hati. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran dan juga buat semua teman Fox. Semoga sehat selalu. Thank you. Hai, ada Aditya di ujung Barung. Aku pengen diputerin lagunya dari Incognito yang Still a Friend of Mine. Mau salam buat istri aku aja yang malam hari ini lagi manyun. Wow, kenapa manyunnya nih? Kalau misalkan manyun di hari libur kayak gini mungkin cepatnya kurang ya.

Di usia dewasa itu penting banget untuk menjaga kesehatan kulit teman Fox. Karena di usia 25 ke atas biasanya kerutan-kerutan di wajah udah mulai terlihat. Nah, pakailah sangat-sangat minyak Tanamila Tanamu Klasik yang punya kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan tea tree oil yang dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit teman Fox. Harganya Rp215 aja dan bisa kamu dapetin di Kimia Farma, Century, ataupun K24. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus, sajikan Babe Bambang Pranoto.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

from your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Set Fire to the Rain dari Adele, di request sama Pak Eko. Terima kasih banyak udah request. Dan malam hari ini juga ada Ami di Cimahi yang pengen diputerin lagunya dari Samuel Cipta Jagat Rasa. Yes, udah dimasukin ke playlist sama Raden Citra After This ya. Terus ada juga lagunya dari Fun Fitrin Janelle Monae dengan We Are Young. Spesial untuk kamu malam hari ini di Fox Night Show, teman Fox, yang merequest di 08122 4774917 barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam.

0: sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Feel good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Fox Radio.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa.
5: Radio di rumah?
6: Bisa.
5: Aplikasi streaming?
6: Website?
5: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Radio everywhere.

0: Bulan nemenin kamu? Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Malam hari ini ternyata banyak banget yang request lagunya Fajar Nur. Selain itu banyak juga yang pengen diputerin lagunya Nabila Tekia. Ada lagunya Sabrina Leanor. Banyak ya. Pokoknya langsung aja kalau misalkan kamu mau request di 08122 4774917, ataupun lewat Instagram kita di @foxradio di below.
0: Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Fiona from Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Malam hari ini luar biasa banyak banget requestan-requestan kamu yang masuk di Instagramnya Fox Radio Bandung. Di malam hari ini banyak yang request lagunya Fajar Nur dengan Salahi Aku. Ada yang pengen diputerin lagunya Sabrina Reanor. Ada juga yang pengen diputerin lagunya dari Nabila Takia. Nah, kalau misalnya kamu punya lagu favorit kamu sendiri, terus kamu mau request, boleh langsung aja di 08122 4774917 barengan sama Raden Citra di jam ketiga ini teman Fox ya. Selamat malam untuk Farisa, buat Likyu, buat siapa lagi nih? Tunggu. Ada Widi, ada Lustiana, Dewi Kurnia, Bina, JJ, Ria, terus buat Ardile juga, buat Nazwa, selamat malam buat Asrina Rena, buat Karmelita Pratiti ya. Selamat malam buat yang udah merapat di Instagramnya Fox Radio Bandung ya. Thank you. Kalau misalkan malam hari ini kamu lagi ngerasa produktif banget teman Fox nih ya, tadi juga sempat dibahas di Seru Senja, sebenarnya kalau misalnya kamu lagi ngerasa lebih produktif di malam hari, ternyata itu adalah hal yang normal. Jadi setiap orang itu punya waktu untuk fokusnya masing-masing. Ada yang mungkin otaknya tuh lebih on di pagi hari, ada juga yang baru dapat feel kerjanya pas malam-malam karena suasana malam tuh lebih tenang dan minim gangguan gitu ya. Jadi bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan juga nyelesain kerjaan yang kemarin udah menumpuk, yang tadinya mau dikerjain hari ini kelupaan, baru dikerjain hari ini juga, detik ini juga maksudnya ya. Tapi ingat nih teman Fox, produktif di malam hari bukan berarti kamu harus begadang sampai pagi. Tubuh itu tetap butuh tidur minimal 7 jam supaya otak bisa kerja dengan baik keesokan harinya. Dan jangan lupa dibalur pakai sangat-sangat dulu dong, supaya tidurnya nanti kamu lebih well.

0: Kalau misalkan kamu lagi ngerasa pegel, linu, encok dan juga nyeri persendian, jangan dibiarkan sembuh sendiri teman Fox ya. Karena susah. Kalau misalkan pengen hilang rasa sakitnya, langsung aja kamu pakai powder sanga-sanga yang bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga untuk meredakan pegal linu, encok dan juga nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sanga-sanga Rp75.000 dan bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Ready Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 C. Langsung aja merapat ke sini ya untuk beli. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Premier Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good, ini dia Spice Girls dengan Goodbye. Kalau misalkan ngomongin bye bye bye dari bagian tubuh kamu, biasanya apa sih yang kamu bye-in? Selain kuku, biasanya bagian tubuh yang berbulu mungkin ya, selalu dibikin bygone gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal bulu ketek, Tone Fox, ya sekarang lagi ada tren unik yang mana perempuan di Cina rame-rame mulai mewarnai bulu keteknya. Lucu ya, tapi sebenarnya tren ini tuh udah ada dari tahun 2011, teman Fox, di mana Lady Gaga tuh pernah bikin heboh tampil dengan bulu ketiak berwarna hijau di salah satu konsernya. Terus juga setelah itu muncullah beberapa tren seperti bulu ketek warna-warni sampai menghias ketek pakai glitter. Jadi pas dibuka teh mencrang, cling-cling katanya ya. Jadi ini tuh awalnya trennya dari salah satu perempuan influencer di Cina yang namanya Xiao Kui ya, yang ngaku kalau misalkan dia tuh awalnya ngerasa malu dengan bulu keteknya dari kecil, tapi ya udah deh, akhirnya dia coba untuk berterima dan ngewarnain dengan cara mewarnai bulu ketiaknya ya, dan akhirnya dia merasa lebih percaya diri sama tubuhnya. Kalau kamu sendiri gimana, teman Fox? Mau dicukur, mau diberin, atau mau dikasih warna, atau justru mau dikepang aja?

Yang perlu dimengerti gak cuman orang lain, gak cuman pacar kamu aja atau orang tersayangnya kamu, tapi diri kamu sendiri, Tawan Fox. Kalau misalkan kamu ngerasa kok muka kamu kayaknya udah pakai skincare ini dan itu gak berubah-ubah ya, kondisinya tetap aja jerawatan, tetap kusam juga. Nah mungkin ini adalah salah satu kesalahan kamu memilih skincare, teman Fox. Cobain deh pakai sanga-sanga natural cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit, dan juga pastinya mencerahkan kulit. Sekarang harganya lagi promo, di mana satu sanga-sanga natural cream itu Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Ready Bandung. Dan kalau misal kamu mau beli, langsung aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Fox Radio.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

Pengennya sih Raden Citra punya Fox Radio Bandung ya, teman Fox. Tapi apa daya, yang namanya Fox Radio Bandung kan dipunyainnya sama Babe Bambang Pranoto ya. Jadi Citra di sini cuma kerja aja, tapi happy kok bisa nemenin kamu sampai jam segini, teman Fox. Sampai kamu bersiap untuk beristirahat setelah hari ini rilis Trust ya. Ada yang mungkin hari ini libur, ada yang hari ini tetap masuk kerja. Apapun yang kamu lakukan hari ini, mudah-mudahan membawa berkah untuk semuanya. Amin. Dan pastinya Citra juga doain semoga kamu sehat selalu, teman Fox. Untuk menjaga kesehatan kamu, jangan lupa untuk selalu bawa minyak balur sanga-sanga yang ultimate ataupun klasik, karena sekarang sudah tersedia versi travel size-nya. Jadi bisa menemani kamu dan menjaga kesehatan kamu sekeluarga. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang udah stay barengan sama Raden Citra. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, di jam 7-9 di Fox Night Show. Dan untuk penutup malam hari ini, Citra puterin lagu Tulus dengan Teh Hijau di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM. Feel good.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Hujan turun sebentar,
1: tolong, Kak.
0: Tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
3: Feel good.

aktivitas di luar, rajin-rajin pakai sanga-sanga natural cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari sanga-sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
1: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
1: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi Bertemu Gaya Hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka,

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri, Budi kayak lagi menyentil pelan tapi nusuk. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi orang baik, sibuk ngertiin orang lain, sibuk memperjuangkan sesuatu yang gak pernah benar-benar memilih kamu atau menjadikan kamu prioritas. Sampai lupa satu hal kecil yang ternyata penting juga kalau kamu juga harus baik ke diri sendiri. Kalau biasanya Budi identik sama lagu yang bikin dada sesek, kali ini auranya beda. Lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Ini dia, Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.